manager Nilo Tenillo, Via Prijurik, Sunny Caballero, Ramil Bakil, Germalin Gernales, Jumar Alim Hussain, Christine Camarillo, Ogni Roni Glodovi. Ikan ini satu habis saya modal pangang selo, writer tricor, otiko poplat kasa. Okay, bener mai kalau kita menghilangkan dia lain sumpai dengan tong sugilanon. Wang mapakya si Gian sa iyang pagpang-apply isip call center agent na dawat din siya sa final interview.